0: kan kita kau dengan baik.
1: Kau nak melinda aku lihat ni alsa alsa buka nak dah peringki. Meringki aku lihat.
0: Siapa meringki ada mulai?
1: Mais.
0: Sekol. Yang tu bawa kamu siapa ni? Saya nama ini aku rona. Saya pun sebenarnya saya pun dibat ya. Luar luar lah ibu mak kapi siapa nawas ini satu doktor.
1: Katung apa maka sulai ane sulai mudik bam. Mawala ibu kau kapoi. Aku betul batang karena nak aku nangumah. Ini pun dia yang minum. Mau gambit ni akan nanggi kasih sabahu, padung kasih sabahu, minum si aneh. Saya mau kawal maju ni ke kapoi mah. Mungkin ini pilih, pilih aku pelitan. Solidad Rodriguez, Madaum, Tagum.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.